Pre-2 balik lagi di pagi ini teman Pre-2 nemenin kamu Bandara Internasional Dubai, teman Pre-2 yang memegang tata sebagai bandara internasional paling sibuk di dunia, teman Pre-2 ya. Dan dipastikan bakal ditutup secara permanen pada tahun 2035. Jadi kebijakan ekstrim ini diambil seiring keputusan pemerintah seluruh operasional penerbangan ke Bandara Internasional Al Maktoum, teman Pre-2. Dan seluruh maskapai penerbangan ya, termasuk kayak maskapai plat merah Emirates, dan secara bertahap bakal memindahkan armada dan layanan ke bandara baru tersebut, teman Pre-2. Nah, jadi seorang CEO Dubai Airports menegaskan bahwa mempertahankan dua hubungan penerbangan berskala raksasa dalam radius kurang dari 70 km seakan tidak layak dan tidak efisien ya secara operasional, teman Pre-2. Jadi penutupan pada tahun 2035 ini menyudahi 75 tahun masa bakti Bandara Internasional Dubai yang pertama kali dibuka pada tahun 1960 silam, teman Pre-2. Jadi sepanjang sejarahnya tuh bandara ini tuh udah jadi simbol ya, simbol kemewahan dan modernitas Dubai. Yang udah pernah ke Dubai pasti tahu secantik apa dan semega apa bandara ini, teman Pre-2. Dan data dari perusahaan analisis penerbangan Inggris menunjukkan bahwa Bandara Dubai kokoh mempertahankan posisinya sebagai bandara internasional tersibuk di bumi ya pada tahun 2025. Mempredu dengan mencatat 62,4 juta kursi internasional atau tumbuh 4% setahunan. Keren gak sih teman Pre-2? Dan sebagai hubungan utama bagi Emirates dan rumah bagi hampir 100 maskapai global lainnya. Jadi benar itu udah menghubungkan jutaan manusia ke lebih dari 240 destinasi 6 benua. Gila, keren banget gak sih teman Pre-2? Dan bukan cuma itu doang, Bandara Dubai ini terkenal memanjakan para pelancongnya lewat fasilitas premiumnya yang sangat luar biasa, VVIP lah gitu teman Pre-2. Mulai dari Taman Zenia, kolam renang luar ruangannya, pusat kebugarannya, bioskop, sama ratusan gerai kulinernya, hingga hotel bintang 5 di dalam terminal itu. Aku belum pernah teman Pre-2 ya. Giliran nanti aku pengen kesana ya kan, teman Pre-2 tiba-tiba aja mimpi ya kan pengen kesana. Aduh udah tutup deh bandaranya. Tapi masih lama ya teman Pre-2, tahun 2035 lah, sekarang 2026. Ya sekitar 9 tahun lagi, masih ada waktu buat nabung 1000 sehari pengen nyoba pesawat ini teman Pre-2 tuh mampir bentar di Bandara Dubai, teman Pre-2 ya. Aku masih nemenin kamu teman Pre-2 di pagi Senin ini. Semangat terus buat kita semua, jangan lupa sarapan pagi ya, tetap semangat meskipun ada yang bilang katanya kalau Senin itu kok lebih berat dari yang hari-hari sebelumnya ya teman Pre-2. Kayak lebih menguras tenaga aja ketimbang hari-hari yang lain gitu. Kalau menurut kamu gimana teman Pre-2? Benar enggak sih Senin itu katanya berbeda dengan hari-hari yang lain? Kelihatan apa ya, vibes-nya itu lebih sibuk, lebih capek, dan lebih banyak kerjaan. Bener gak sih? Kalau aku sih ngerasa kayak iya-iya juga ya teman Pre-2. Mungkin karena kita udah melewati weekend teman Pre-2 ya, jadi ngerasa kayak aduh ternyata kerja lagi nih gue. Gak terasa Senin pagi lagi gitu ya teman Pre-2. Tapi apapun itu tetap bersyukur sih menurut aku ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ya, bersyukur kita masih punya kesibukan kerjaan ya teman Pre-2 ya. Di luar sana masih banyak orang yang susah-susah nyari kerjaan, kita alhamdulillah dikasih pekerjaan seperti ini ya, kita syukuri teman Pre-2. Meskipun bilang Senin itu mumet riwah, teman Pre-2 ya gak apa-apa, jalanin aja, yang penting bersyukur. Dan ya jangan lupa sarapan pagi teman Pre-2 ya. Aku masih nemenin kamu di sini, informasi menarik masih aku waterin buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap saya terus di Pre-2 FM, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 101.3 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: siang, silakan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-2520-962. Sekali lagi di nomor 0811-2520-962. Silakan pendengar Anda bisa bersama kami di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, masukan Anda kepada apakah itu tentang pelayanan publik.
1: Next sama periode 2, variasi gestur juga mempengaruhi maknanya. Jadi dalam bahasa tubuh, jempol sering banget dianggap sebagai simbol kekuatan dan dominasi. Itulah simbol arti memasukkan tangan ke dalam saku menurut psikologi dan bahasa tubuh. Makna gestur tersebut sangat bergantung pada konteks ekspresi wajah, postur tubuh, serta situasi yang sedang berlangsung sama periode 2. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di periode 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101 Home 3 FM Pro 2 Gusin.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, dengar nggak? Ada suara adem banget ya. Kayak nyanyi gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba dengar lagi.
1: Ya, hanya suara angin.
0: Dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita gak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi penguap.
0: Satu pohon yang tumbang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satwa hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
2: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

teman-teman kamu. Hai hai hai. Sama Predu. Pastinya masih bareng aku di Predu. FM buat kamu dan informasi menarik masih apa kan. Buat kamu di sangat tetap terbaik kamu.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 101.3 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. 101,3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Masih semangat? Ah, ya kan, teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrolin fenomena nih yang lagi banyak banget ya terjadi di kalangan teman Pro 2. Dulu kalau nggak foto tiba-tiba sama baru yang tumbuh 1 cm dan dianggap pencapaian besar minggu ini, benar nggak? Nah, kita langsung bahas nih teman Pro 2 alias or sama hal-hal yang begini ya teman Pro 2. Ya awalnya cuma iseng lagi scroll media sosial, lihat tanaman estetik di pojokan kamar orang lain, terus mikir kayak keren juga nih ya kalau di kamar aku ada ijo-ijo kayak gini. Nah, kalau ngomongin Strater Park Pack Gen Z, teman Pro 2 yang mendadak jadi Planned Parent ini, yang pertama tentu aja adalah tanaman estetik yang pastinya fotogenik ya. Karena jujur aja teman Pro 2, selain buat penghijauan ya, tanaman juga tugas mulia, yaitu jadi background foto yang kece. Asik. Paring nih ya kan. Daunnya yang cantik, kannya yang unik. Jadi teman periode kita bakal bahas ini. Ternyata itu ada aplikasi lagi mikirin hidup kedepannya seperti apa. Nah, dan aku salah satunya, aku tuh bener deh teman produk ya, makin kesini tuh kayak makin pelupa gitu, kayak banyak banget yang dipikirin, nggak bisa dibeda-bedain gitu. Banyak yang dipikirin plus pelupa lagi, aduh double ya jadinya. Kadang inget tanggal rilis album idola tapi lupa kapan terakhir nyiram tanaman, kadang sama ulang tahun aja lupa. Makanya nih teman Pro 2, ada nih aplikasi yang katanya menjadi penyelamat ya. Nah, lucunya juga teman Pro 2, ada yang pasang alarm dengan tulisan siram anakmu sekarang gitu biar jadi motivasi gitu ya. Jadi teman Pro 2, ada juga kebiasaan baru yang cukup unik, yaitu ngecek tanaman tiap pagi kayak ngecek notifikasi. Jadi ya ini buat para Gen Z yang pengen punya kesibukan yang kece, pengen punya kesibukan yang unik, kayaknya ini cocok banget sih buat kamu ya teman Pro 2, jadi orang tua tanaman yang rajin sayang, suka banget sama tanaman-tanaman hijau. Jadi teman Pro 2, menariknya lagi, banyak Gen Z yang ngaku punya hubungan emosional dengan tanaman saat lagi capek-capek kuliah atau misalkan kerja, atau mungkin pusing mikirin masa depan, ngelihat tanaman tumbuh pelan-pelan aja ternyata bisa bikin hati kita lebih tenang gitu teman Pro 2, daripada ngelihat dia lagi bahagia sama yang lain. Jadi teman Pro 2, jadi plan-plan ini sering banget mengubah pola hidup seseorang yang tadinya nih bangunnya siang jadi lebih sering bangun pagi karena lihat kondisi tanamannya gitu ya. Yang biasanya nggak peduli sama cuaca nih, kayak bodo amat lah mau cuaca mau panas mau dingin atau kayak gimana gitu, sekarang tuh udah peduli banget karena ada anaknya yang pengen diperhatiin. Gen Z sekarang tuh luar biasa teman Pro 2 ya. Nah, bahkan ada yang sampai hafal arah matahari itu masuknya kemana nih, di arah mana nih masuk ke pintu kamar gue nih. Tiba-tiba jadi ahli pencahayaan alami gitu, cuma ingin memastikan tanaman kesayangannya hidup bahagia. Dan yang lebih lucunya lagi teman Pro 2, ketika koleksi tanaman udah mulai banyak nih, muncul keyakinan bahwa satu tanaman lagi gak akan jadi masalah. Nah, padahal minggu lalu kan udah bilang kayak gitu ya, minggu depannya bilang lagi deh kayak gitu. Lama-lama kamar yang tadinya buat tidur berubah jadi hutan mini, tapi estetik gitu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau kalian akhir-akhir ini mulai sering foto tanaman, seneng lihat daun yang baru tumbuh gitu, atau mungkin kayak ngerasa sedih saat tanamannya layu, selamat, kemungkinan besar Anda sudah resmi menjadi klub Gen Z Planned Parent. Dan sebenarnya sih teman periode itu seru ya, menurut aku ya seru. Kan dulu tuh sempat viral juga tuh, gak viral sih, jadi kayak booming banget gak sih waktu itu, suka ada yang suka nanem-nanem bunga tuh. Nah, lagi hobi-hobi bunga gitu ya teman periode 2, sampai di
ada tuh tetangga aku di depan rumahnya ya, depan rumahnya tuh bunga semua dari segi, dari macam-macam nama bunga, banyak lah pokoknya. Dan gini, sekarang punya hobi yang sama juga gitu, tapi ini lebih ke versi daun ya. Jadi kayak ada daun-daun yang indah, cantik, so, pasti ada bunganya lah ya. Nah, ternyata balik lagi di fenomena yang kayak gitu sama pre 2. Jadi buat kamu yang pengen, aduh kak, aku pengen cari kesibukan deh gitu ya, pengen biar lebih terlihat lebih sibuk aja deh. Kamu kayaknya butuh ini sih sama pre 2 ya. Apalagi kamu yang suka hal-hal yang estetik, kayaknya ini cocok ke sih teman pre 2. Dan aku juga pengen sih kayaknya. Nah itu dia teman pre 2 ya. Selain bikin ruangan kita jadi lebih fresh, ngerawat tanaman juga bisa jadi cara sederhana untuk belajar sabar, belajar konsisten, dan punya aktivitas yang bikin pikiran kita lebih rileks. Karena pada akhirnya teman pre 2 menjadi plant parent itu bukan cuma soal ngerawat tanaman doang ya, tapi juga tentang nikmatin proses tumbuhnya, baik untuk tanamannya ataupun untuk diri kita sendiri. So, kalau hari ini tanaman kalian masih hidup dan sehat bugar, jangan lupa kasih apresiasi. Dan kalau yang lagi layu, anggap aja itu bagian dari perjalanan menjadi orang tua tanaman yang sesungguhnya, Tuan Predo. Aduh, gini sekarang mungkin belum siap punya rumah mewah ya, Tuan Predo. Belum siap punya mobil sport. Tapi kalau disuruh punya tanaman satu pot, wah itu kayaknya mah udah siap banget ya. Karena kadang kebahagiaan sederhana itu ya, Tuan Predo, ya bisa tumbuh dari selembar daun kecil di sudut kamar kita. Tetap semangat, Tuan Predo. Tetap hijau dan jangan lupa siram tanaman kamu hari ini. Jangan lupa juga menyiram harapan, asik. Aku masih bareng kamu teman Pro 2. Lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 FM.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi. I'm sorry to

0: masih mau jadi korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Lagu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.

0: Cep, ngapain pagar-pagar rumah?
1: Ini, Cuk, lagi mau isi pulsa.
0: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
1: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo. I'm like,

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

bikin kamu makin semangat untuk beraktivitas. Ini teman periode bentar lagi bakal ada Mira.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Selamat siang teman-teman, santai siang bareng Mirah di siang ini tentunya bakal temani kamu nih sampai nanti jam 3 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau jam 10 pastinya kita buka gelaran buat kamu Indonesia favorit kamu. So, langsung aja buat kamu yang mau request lagu Indonesia favorit kamu di siang ini, kirim requestannya kamu di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551 013. Mira tunggu requestan dari kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ratu 1,3 FM, Pro 2, RRI.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinol, teman terbaik kamu.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: 101.3 FM.

0: pasti dia.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: One Country FM Pro 2 Gusit.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. One, one.

0: Sale ti ti ti ti.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: You're the clock ticking on the wall.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: dari Kementerian Hubungan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Langsung aja direkrut aneh buat kamu ya Siska, dan tentunya buat kamu teman Roda yang mau samaan dengan Siska, mereka selalu bareng favorit kamu di siang ini, langsung aja.

0: pakai syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu, pantas bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Terbaik kamu.

yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan

netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: 101.3 FM.

0: Dan
1: benua dan segena pau acara hadir dengan
0: informasi yang
1: ke iya ada ana.
0: Halo ya, selamat istirahat tentunya barang ya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 101.3 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Oan Pontri FM Pro 2 Gusit.

0: kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederik Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Fastipass. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Pro 2 RRI Gunung Sikoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: One 101.3 FM.

0: kualitas tetap lestari dan relevan di era modern. Laporan Anover di Solo.
1: Konferensi internasional tentang bahasa dan budaya Indonesia yang digelar Universitas
2: Olahraga Pemuda Indonesia mencetak sejarah dalam kejuaraan panjat setelah Putra Sri Ramadhani meraih medali pada nomor lead Putra World Climbing Series Praha, Republik Ceko. Putra Tapaslon yang meraih perak dan Jacob dari Australia yang meraih perunggu. Dalam final lead Putra itu, Putra mengoleksi 43 poin, Suzuki 39 poin, sedangkan Hubert 30. Kemenangan serunding ini jadi sejarah bagi panjat tebing Indonesia tahun 2. Asalnya, pemanjat 20 tahun ini menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas World Climbing Series di luar nomor speed. Dan pastinya ini adalah kebanggaan tentunya untuk Indonesia, dan semoga karir dari serunding makin menyala, makin bersinar tentunya di Climbing Series dunia.

0: Kabila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia. 101.3 FM.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Teman terbaik kamu.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

bahagia diumumkan oleh Amanda dan Kenny, teman Pro2. Mereka mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Dan kabar bahagia itu dikonfirmasi Kenny melalui unggahan di media sosial pada Sabtu 6 Juni, teman Pro2. Kenny mengunggah foto telapak kaki bayi dengan selimut putih dan dia menyampaikan bahwa anak mereka berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Zack. Wow, pastinya mereka bahagia ya. Dan selamat untuk kelahiran anak pertama kalian, Amanda dan Kenny. Semoga bayi dan ibu sehat. Dan Zack, nama bayi laki-laki dari Amanda, bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan semoga juga Amanda bisa kembali ya berkarya, tentunya setelah recovery melahirkan.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

RRI dengan Esensi Buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut. Ia membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah, sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia. 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari Perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

bahasa di seluruh dunia berkembang dan mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Sayangnya, kebanyakan bahasa kuno punah dan tak digunakan lagi. Tapi, tak sedikit beberapa negara masih mempertahankan bahasa kuno leluhurnya. Berikut 5 bahasa tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Number 1. Bahasa Irlandia. Bahasa Irlandia merupakan salah satu bahasa asli Eropa yang tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Bahasa ini juga lebih tua dari bahasa Inggris dan dipercaya telah digunakan Irlandia sejak 2500 tahun yang lalu. Bahasa ini kemudian resmi menjadi bahasa nasional Irlandia pada tahun 1860-an. Jumlah penutur bahasa Irlandia mengalami penurunan yang cukup signifikan pada abad ke-19. Agar tidak punah, bahasa Irlandia dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional di sekolah-sekolah. Number 2. Bahasa Farsi. Bahasa Farsi atau bahasa Persia adalah bahasa resmi yang digunakan oleh orang-orang Persia atau Iran. Bahasa ini memiliki 2 variasi, yaitu Dari dan Tajik, yang menjadi bahasa resmi di Afghanistan dan Tajikistan. Versi kuno bahasa ini diduga telah ada sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya yang cukup panjang, bahasa Farsi mengalami perubahan yang dibagi dalam 4 golongan, yaitu Persia Lama, Persia Pertengahan, Persia Klasik, dan bahasa Persia Modern. Number 3. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini merupakan bahasa resmi Israel yang juga digunakan oleh orang-orang Yahudi. Bahasa ini telah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Berdasarkan budaya Yahudi dan pendapat beberapa cendekiawan Kristen, bahasa Ibrani dipercaya sebagai bahasa yang digunakan sejak manusia diciptakan sebelum kejadian runtuhnya Menara Babel. Number 4. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan oleh masyarakat Yunani tercatat berasal dari peradaban Mykenaean tahun 1300 sebelum Masehi. Bahasa ini kemudian berkembang dan memiliki beberapa dialek, termasuk bahasa Yunani kuno yang digunakan dalam penulisan Alkitab yang disebut Biblical Greek. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia, bahasa Yunani turut mempengaruhi bahasa lain di dunia, termasuk bahasa Inggris. Number 5. Bahasa Tamil. Tamil adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat India, khususnya di negara bagian Tamil Nadu, selatan India. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa resmi di beberapa negara, seperti Singapura, Sri Lanka, dan Malaysia. Dilansir dari Times of India, bahasa ini telah ada sejak 5000 tahun silam.

0: bisa dipungkiri, ketika keinginan tak sejalan dengan apa yang kita dapatkan, maka rasa sedih akan datang menghadang. Kemudian muncullah rasa stres. Hal itu akan membuat tertekan dan mempengaruhi bahagiamu. Jangan biarkan emosi negatif ini menguasai dirimu hingga menyebabkan banyak kerugian. Kebahagiaan harus kamu perjuangkan, karena kamu berhak bahagia. Yuk, lakukan 5 hal ini agar kamu semakin berpikir positif. Yang pertama, terima kekurangan pada diri sendiri dulu, kemudian terima kekurangan orang lain. Hal yang terlihat sederhana pada rasa sedih dan kecewa yang bisa kita hindari adalah menerima kekurangan diri sendiri, lalu kekurangan orang lain. Berusahalah untuk memahami dirimu sendiri dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri. Serta kamu juga harus dapat menerima kekurangan orang lain agar hidupmu lebih bahagia. Apalagi sampai membandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Yang kedua yaitu tersenyum tanpa bergantung pada suasana hati. Dengan senyum hidupmu akan lebih cerah dan menghilangkan stres. Senyum juga memenuhi perasaan positif yang baik untuk pikiran kamu. Biasakan tersenyum tanpa bergantung pada suasana hati. Jadikan senyuman sebagai rutinitas wajib untuk dirimu. Tersenyumlah agar selalu bahagia. Yang ketiga itu kendalikan amarah. Hal yang ketiga sedikit lebih sulit, ya. Mengendalikan amarah memang tidak mudah, tetapi amarah yang berlebihan juga akan membuat hidupmu bermasalah. Jangan rugikan dirimu dengan memelihara amarah yang ada pada hati. Mulailah untuk membiasakan agar lebih tenang dan tak mudah marah. Lakukan ini untukmu agar hidupmu bahagia. Yang keempat yaitu ingat sekecil apapun kebaikan dari orang lain. Setiap orang akan mengingat lebih lama kejelekan orang lain daripada kebaikannya sendiri. Ini juga dapat membuat hidupmu lebih berprasangka buruk, sehingga tidak bisa bahagia. Biasakan untuk mengingat sekecil apapun kebaikan orang lain. Jika kita selalu menghargai kebaikan orang lain, hidupmu akan berjalan baik-baik saja dan bahagia. Yang terakhir yaitu buang sifat iri pada keberhasilan orang lain. Sifat iri pada orang lain akan merusak perasaanmu dan membuat pikiranmu stres. Kebahagiaan akan menghilang jika perasaanmu tidak enak. Cintai dirimu sendiri dengan membuang sifat iri pada orang lain. Mulailah untuk menerima kelebihan orang lain. Itulah beberapa cara menghindari stres. Lakukan ya!
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan kondisi negara kita yang terdiri dari berbagai kebudayaan serta ratusan suku adat. Dari banyaknya kelompok budaya tersebut, beberapa di antaranya menjadi suku tertua di Indonesia. Suku-suku ini mendiami Indonesia sejak zaman kerajaan, bahkan lebih lama lagi. BPS pada 2010 mencatat ada 1.340 kelompok etnik alias suku bangsa Indonesia melansir situs portal informasi Indonesia. Suku-suku tersebut mendiami wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan yang ada. Berikut suku tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama, suku Wajak. Kalau kamu pernah mendapat mata pelajaran sejarah manusia, pasti tidak asing dengan sebutan Homo sapiens wajakensis. Penemuan kerangka fosil tersebut bukan

Kapan? Sama halnya dengan Gunung Kerinci. Salah satu suku tertua di Indonesia juga berasal dari dataran tinggi Jambi. Sejumlah peneliti yang tergabung dalam Lembaga Purbakala dan juga Peninggalan Nasional menyebut suku Kerinci berusia lebih tua dari suku Inca. Padahal suku Inca sendiri merupakan suku pertama di Peru, Amerika. Nenek moyang suku Kerinci merupakan kelompok Proto-Melayu. Rombongan Melayu tua ini bermigrasi sekitar 400 sebelum Masehi. Sebagian anggota kelompok tersebut kemudian menuju Kerinci dan menetap di sana hingga kini. Yang ketiga adalah suku Gayo. Sama-sama dari dataran tinggi, suku Gayo berasal dari dataran tinggi Aceh. Letaknya saat ini berada di tengah Provinsi Aceh dan terkenal akan kopinya. Masih termasuk dalam kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua, suku Gayo diperkirakan berasal dari India. Mereka bermigrasi Tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di era modern, suku Gayo ini mayoritas menduduki 3 kabupaten yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Yang keempat, suku Mentawai. Masih dari Pulau Sumatera, suku tertua di Indonesia keempat adalah suku Mentawai yang berasal dari Sumatera Barat. Peneliti meyakini nenek moyang suku Mentawai telah mendiami kawasan tersebut sejak 500 tahun sebelum Masehi. Suku Mentawai diyakini tidak pernah dijajah suku lain. Gagasan ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya peradaban lain selain suku Mentawai. Dan saat ini, orang-orang suku Mentawai banyak tersebar di Pulau Siberut dan Nias. Kelima, suku Dani. Terbang ke kawasan timur Indonesia, suku Dani merupakan suku asli yang bermukim di Papua. Tepatnya di daerah Baliem, Pegunungan Tengah, Jayawijaya, dan beberapa daerah Puncak Jaya. Sejarah mencatat, suku Dani telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sementara mitosnya, suku Dani bermula dari sepasang suami istri yang bermukim di danau desa bernama Maina, Lembah Baliem. Hingga saat ini, suku Dani masih sangat tradisional, masih memegang adat nenek moyang. Suku Dani terbagi menjadi 3, subkeluarga Wano di wilayah Bokondini, subkeluarga Dani Pusat di Lembah Besar Dugawa, dan subkeluarga Ngalik dan Das. Yang keenam, suku Jawa. Nyaris 41% penduduk di Indonesia merupakan suku Jawa. Menariknya, tak cuma banyak, tetapi juga termasuk suku tertua di Indonesia. Hasil penelitian arkeolog menunjukkan bahwa suku Jawa telah tinggal sejak ratusan tahun lalu. Salah satu pembuktiannya adalah kemiripan DNA dengan manusia purba Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada 1891 di Trinil. Penguat lainnya, yakni adanya surat kuno yang dikirim Keraton Malang. Di dalamnya termuat kisah Raja Turki yang mengirimkan rakyatnya ke Pulau Jawa. Untuk membangun pemukiman, diketahui surat tersebut ditulis 450 sebelum Masehi dan menjadi bukti-bukti terkuat di antara yang lainnya. Yang ketujuh, suku Melayu. Selain termasuk jajaran suku tertua di Indonesia, suku Melayu juga memiliki populasi cukup banyak. Suku Melayu sendiri terbagi menjadi 2, suku Melayu-Melayu Muda atau Deutero-Melayu yang datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan Melayu Tua atau Proto-Melayu yang datang sekitar 1500 sebelum Masehi. Selain Sumatera, orang-orang dari suku Melayu sendiri tersebar di banyak wilayah di Indonesia. Sebagai milenial dan generasi Z, peranmu sangat dibutuhkan untuk terus melestarikan budaya dari suku tertua di Indonesia. Jangan biarkan hilang dimakan waktu ya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Halo, kita Pro 2 masih di 103.3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli. Dan balik lagi bareng aku Niko yang bakal menemani kamu di sore hari ini. Pro 2 tentunya informasi menarik dan juga lagu-lagu keren yang bakal aku buat keren buat kamu. So, yang kemana-mana tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu, hingga kini, muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik.

0: 101 Pong 3 FM Pro 2 Gusit.
1: Amerika.

0: kita ngobrol dulu kita berarti kita nah wali kota kudu story soal lawli es ini pasti di samping sudah
1: kesana dan teman-teman
0: ya anu alasan monitoring di kompleks pasar bumi ini untuk wali kota mungkin juga

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gilang, kamu tahu nggak posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda loh.
1: Ah, masa sih? Emang iya?
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya? Kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

爱人生。

Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Oke teman-teman, ini 1.3 FM Pro 2 Pulang Sikoli dan Pulang Sikoli 2 Lalu kita pastinya

0: Tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera. One One Point Three FM.

tercapai setelah pencarian selama hampir satu dekade nih, tahun 2002, oleh komunitas pemburu pohon Taiwan atau Poniter.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik kamu.

Sinatra Wilson.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Citalip. Teman terbaik kamu.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: selfish.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

penciptaku dan hidupku. Sabarkan hatiku, kuatkan imanku. Berkahi aku dan keluargaku dengan rahmatmu.

Asia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Tama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 8 Juni, gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia nih, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja yang rilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: harganya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: ไว้ต้องเป็นแบงค์ของพี่นักซีเช่นวันนี้ inferior สถานะถ้าเราสมมติว่าแย่ jadi ผมมานั่งอีกแค่ป่ะมานั่งอย่างอันเดอร์ NVA underscore YLD bagi pemenang bisa langsung dan banyak aplikasinya nama panjang anda terus alamat sama nomor telepon yang sendiri dan bagi yang belum menang dan berkecil hati karena mungkin nanti kedepannya ada event seperti ini lagi jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampai sekarang dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe thanks for watching.
1: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI dengan esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman Pradua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

berada dan dapat mendengarkan siap kami. Inilah program Kabar Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mengudara di frekuensi FM 101.3 MHz. Mengantarkan acara syarat hari ini, bulan Juni 2020. Merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, bareng Irah lagi tentunya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya Mira bakal temani kamu sampai nanti jam 10 siang. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita teman Pro 2, Mira bakal putarin lagu-lagu religi buat kamu. Dan Mira minta maaf kalau suara Mira agak beda, karena Mira lagi sarialan teman Pro 2. Ini Mira berjuang bisa ngobrol buat kamu teman Pro 2, walaupun agak menahan rasa sakit ya. Oke, ini dia lagu-lagu yang bakal Mira putarin.

0: Anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: benci dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoling, teman terbaik kamu.
1: Tidak mau dibuji dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayanginya, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqamah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
0: Satu koma tiga FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoling, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Kadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut, hikmah kesusahan itu sendiri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maksudnya, barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

ketika kau lebih memprioritaskan perintah Allah daripada kesenangan dunia, itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Demak terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena
0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: 101.3 FM.
1: Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM.
1: Jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produa FM.

0: teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

0: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman terbaik.
1: Terbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masih bersama Mira tentunya di 101.3 FM Pro 2 RRI Radio Story. Dan untuk lagu-lagu dari Mira
1: Lagunya mendapatkan nama-nama dengan lagu Pet
0: Perkenan cuaca hari ini di kepulauannya. Jadi sini selasa dengan 2020.

0: from Ironoge Bahil or the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: FM, suara kreativitas.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Ya, salah mencet.
2: Siapa?
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Langsung saya teman berdua ini dia perkenalan cuaca buat kamu. Kita mulai dari kota Gunung Setoli. Hari ini diperkirakan hujan ringan teman berdua dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 79 hingga 98%. Kemudian untuk Kabupaten Nias teman berdua hari ini juga diperkirakan bakal hujan ringan dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 76 hingga 99%. Dan kira-kira seperti apa nih perkiraan cuaca untuk kabupaten lain di Pulau Nias teman-teman dua? Buat kamu yang mau tahu jangan kemana-mana, stay tune bareng ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

Perkiraan cuaca berikut ini teman Pro 2 buat kamu untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan juga hujan ringan nih, dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 77 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat hari ini juga diperkirakan bakal hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu udara yaitu 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 72 hingga 97%. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 untuk Kabupaten Nias Selatan hari ini diperkirakan berawan tapi ada indikasi hujan ringan teman Pro 2 dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 28 derajat Celcius

0: teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.